dav erem gorojan kirve menezin anavgunda tenev kanım son bukum mina chele paize pere bitana hol ke janana bay kurlekh bevub